0: Takeni uhalli praspa.
1: Ukampirusa. Walha amuyuniñaja. Ama kiwa.
0: Jani usapurun machak amuyunaka jutkiti. Kilekt asipunim. Kunas kamachaski uka.
1: Yate kanya utaruke haisarta.
0: Yate kanya utansti. Jani tsarna kawina kakaskta.
1: Hisa. Yakipa imiliana kana hakawina kapa.
2: Juanu hawalik uchisi. Yukatsti, maa kununya ptasi, yukata kuyakapa hakarua kontasi.
0: Warminakana yanakapa hawali wakiskiriwa. Maa rapera hayirirua wali munasta. Jupa hataki amaru satawa. Yuritana wajach amarkana. Hakasi inpi kikipata mañina kama. Ni achi mapaja wali wayusitanwa. Teatro, ukamaraki hayiwiru. Tunka pusini maraniparo ha. Jupasa, wilan masinakapasa. Kutabay hapharakinwa, masinakapaha ukaru, mahisk amarkaru, ukan hawal hakechwanaka uthana. Sarjanya hajaniu hasakanti, masinaka haitaway janya, munata marka haitjanya, ukan pirusa, hukampi takinham hasarkana. Ukan ha, hukampi koyunakas hilkaspa ukama muyasina, chochniat sipana, alahpachasa, maihawintasina, ukan pirusa, markanakanja, isinakapasa, sarnakawinakapasa pachpakiskanwa. Nagriri urunakaja, amu yasinua kunjam sawila masinakapaja, hasaki castellano aruta, quechua aruru turkapjana, awichapasti wali hukampi parlasiña munana, janchipanja, kunanakas utkaspa ukamawa amu yasina, ukatja, ukarupa hachat hachat yatekana, sautanakapats wali munasirakina, yapuchawinakapata, mankapata, ukatja, espejot unikatasina, amu yasinua kunjamasa isipampeja, ukatja, Uku amunjana, ukatsti sutipa turka siwayi. Ukatja takikuna yatjataña muniri warminwa. Nairana kapaj amuyanwa jani kechua markatakitapa. Janukasti kechua warminwa. Ukasti yaka januwalt awinaka panina. Warminakana irnakawipanja payakut jamanwa. Uta ankana, uta mankana, ukatmakim siristi wawanaka unjanyampi. Ukataka arsuñana kampeja wakisino jayiña. Akarap ukaja. Aski puninwa ukama arsuñataki. Jupajwali tawakukiwa. Jumjama munato Lucía.
1: ¡Wow! ¡Haniwa yatkayati! Akarrap ukaja wali wakiskiritapa.
0: Wali wakiskiriwa. Takiamaru jupaja. Munarakiwa YouTube, TikTok. Aka tecnología ukanaka. Jupajwala jukutiwa arjayi warminaka janchipjata. Jupanakankiu sasa. Arsutapa. Arupa. Kun jamakiti ukjata, ukamak Lucía, jayintam, kun samungta uka, jane ukitis harik askiristamti.
1: Ukamaha jayinta waya, maini kulyakana mamapjata, kiwasan jama, maindi jana warmira kiwa. Ukatha, janewa jupana irpata nyawiatekan utaru, munapkanti, kunatek, janewa kunsa, yatkitis apjanwa.

Hai kamu kusista bina kas perintah negara ki human akar kusist enya ta ki human akar arun tanya ta ki akar mangkasin arun tanya ni kisa kuya ka Miriam huparu pawarun asira ki manata mamita paro Alicia Kispe kisa upakist askiu kaisa komunidad kurumata alta tokena Arun tata tau kemar kau kanis asipta kurmata alta tokena kisah hil pacaha kuyaka Alicia Kispe ta ikanakan urupa purin kepan arun asinta mampi puchita mau arun tadrak tam khamir yam naya arun khaywal min sinya cuy mampi sasinai kupak arun suwayera kih kunhan eh kukah kusis nyara ki ukamata tamata ikat amt asisina Kisah komunitas kurumata alta token ini terus sana istigara kima itu ya rakyat wakah hatupai toketam, abis istanya ancam kisah, uka kusist empukan istanya nak kerman kasina, kuyaka Alicia Kis perunt asintam pucamau Miriam tak pacu familia perasa runt orang kia kerman kasina.

0: Genesis 7 wa Markasa wa Kichawi. Markasa wa Kichawi.
1: Kunas, kunas, kunas, ya kichawija, identidad, ukat, hukan, pispa, kititasa, uka, hachanchasa, pachpa, aukimata, y kamana, arupata, aruni.
2: Nuestras voces.
3: Kimsa, kimsa, tata, takeniwa, derecho, neiptan, educación, katokanyadaki. Kwanoja, utapangaskiwa, epichasiskiwa, ana mamapaja, walia kitawa, unchukiski.
4: Ay, guagua. ¿Cuál es aquí pone wasar hata ukaja?
5: Pata ora kero saran bin munayata. Aymara ruta kuchit awinaki atistaja. Ukamaraki, ukarap kuchit aus apsof luciampi.
4: Ay tatito, rap, aymara ruta.
5: Jumau aymara ruya tichistaj mamita. Wali suma parlastaja, sapa kutiwa hisiktasima.
4: Pachpa aruta yati chanyasti, suma yati chanyaspati. Castellano aruki parlapjaspa ukaja, hane ukam kutkatasirip kaspati.
3: Anaja, contasiwa, ikiña tiaro. Juanusti, wali muna siampiwa hakayasi, yukat hakaparua contasi.
5: Yatakawisa janiu sarawisat hikkaspatu kamja, sarawisaj aymarawa, awistama, ma sabej wali hiwitakiwa. Ma pachanja, lupitanwa, hiwasan arunakasaja, kiptawi kaspas hakawisan ukama. Ukampirusa, kalya tungtung kamarakipanja, warisata markanja, Kuno kolyu kayunananja, takikunawa turkakipawai. Abelino sinyani, ukamaraki Elizardo Pérez hupanakakipana. Abelino hupasti, ma indígena irpirinua, walga samkanakani. Hupasti, ma yatichiri wainanua, hachamarkata purinita. Pampachane wa muyabhana. Yatakawija, wali hayangatapa, aka indígena markanakata. Ma ukaniki usarapjana yatekaña utaru. Ukampisa? Kuntej yatekapkan ukaja. Jani ukun sa hakawinakapampu injanyakanti. Hupanakaja munapjanwa yatekawinakapa mayakipanya. Ukatwa jamasatjama uteapjana maya tekaña uta. Ukan jayakapjanwa arunakapa. Sarawinakapa. Markapaki ukamaraki wilamasinakapana. Ukatwa amtawinakaj yatekaña toketja. Amtasina marka tanta chawinakana. Marka chirinaka pachipawa utastapkana maha chauta. Pa altusaninwa. Indigen chimpunakani. Ukamaraki maimaya utanakani. Utkanwa uywa uyunaka. Chokhnya achunaka. Lawata kitunyanaka. Nyeketa luranyanaka. Chundungunaka luranya. Ukamaraki sautanaka wawanakataki wainanakataki. Maha kiri yatekanya uta. Niasti yatichirhamasti. Amuit aukun hawakiskirisa. Yausawa yatekanyataki. Ukamatwa yatekanyo ta hakirini. Hayiwe ukawa. Ma hakiri yatekanya uta. Ukatwa apnakt mamita. Kuna teja hayisaja. Machaka amuyunaka utji. Hayisaj arsustanwa. Ukambi chamampi. Rapu kachaja ukaja.
3: Anaja, unkatiwa. Wali musparasa. Siwa.
4: Haniwa yatkayati. Kuna tsa rapu kahayliwiru hawali monasta uka. Ukati aksmawa. Ukats warisata utjaska kiti?
5: Utjaska kiwa. Utjiwa walja warisat utanakjama. Aka Latinoamerika tokena. Ukat hukamaranakaroja. Niawa pokaskani pataka maranaka. Aka yatakawitja suyawa hachapunchawitaki. Iausawa yatakanyatakej. Wali wakiskiriwa.
3: Ukapachau jalantane luciaja. Wali karita.
6: Anit, pampachita tawa. Yatakanyotaruwa kepta. Aniwa matake hukahwalikit. Ukamperus, walpuni yatekaskayata, ukarrap hayliwija.
5: Amuyam, hichak mamitak rap uka hayliw hualist ay monje.
1: Kunas, kunas, kunas, yakichawija, identidad ukat hukampispa, kititasa uka hachanchasa, pachpa aukimata, ikamana arupata aruni. Yatintanyaja, yakanyawa, sarawima historiama. Estado, yakanyapa.

0: Ollaraki, nuestras voces.
1: Puse, pusit ata. Takenisa te dicho ni tanua, koyanutana, koyaya sinataki. Ana kuyakaja, utaparua mandasu. Uchanka maja, juanua pampiwa, celularat parlaski.
2: Kunat samuita ukama, nayakipuni yanap irisma aymara ruta.
3: Waliat hatatatawa karutja, ukatjay banco token katukerit irnakstaja, nayan kusisinya hatawa.
2: Ma irnakawikiwa. Huk ampikust atapjewa, yat hatatanakaja.
4: Kamisa ki mamita, anuali yati yawina kapanta, ampara keususta.
2: Juan, warkatamawa, losean ampara pajawa lipusutawa. Kunra kiloras kayataste.
4: Yatintas kayatua, rap ukatokunaka.
2: Rap, kunaragukaste. Hila maja, sonseranak penip ekemaru apantamja, inal mamala pinaka ustañani. Ukamarusa chinon tarakinyaniwa wali chamampi. Ukamata posoja chakanya pataki.
1: Anaja ukalapinaka achijo umarua uchandi. Kunapa chatija suma ukustaje ukatste suma chinuye. Telefono wa chilili.
3: Lucian ampara pahwali kijiti.
2: Haniwa yatkti. Lapinaka ja askichiwasiwai. Ukampirusa posotakizkiwa.
3: Sarasipkakim kolirinuka.
2: Hani puniwa somu nijasinya yatipkiti.
3: Sarasipkakim kolirin ukha. Hani uyatktant kunaspasini ukha. Imilitaru nijanyawa.
2: Walikiwa. Humaha chikausas mawa. Lucia. Posta kolanyutarua apama. Nairakata ukala pinaka apsuma. Ukatsarañani.
4: Han apsumti walichitua.
1: Panpachaniwa pustaruja poripji. Lukatja consultorio ukarua mantapji. Ekisipjiwa. Miguel Sata Coñeri Tatampi. Jupasti, indígena Ukama, Ajanuni, Wainito Kiwa.
5: Lucía, amparama unjata. Ukampirusa mamamaja kuspini ukainal mama lapinakampi abhatamja.
2: Toketaniwa saskayatua. Ukalapinakampi abhatatata.
5: Haniwa, kamisara kisti. Humaj abhata ukaja, medicina tradicional sataya. Ukamaraki humani yatita mampi. Nayan yatjata tampija, kusapuniwa irnaktanja.
2: Ukat humaj ual jamaranakajaya, yatinta waestaja.
5: Mamajasti takpacha hakawipanja, yatikawayiwa jupaj kuliri mamawa, kaya charasani markana, kaukanteja kuliri hakinakaja utjapki ukata. Mamajaja awichajata yatikawayataina. Ma arumaja samkanwa awichajaja situ. Takikunti yatichawaiksma. Chohnyanakata, koyunakata, hawiranakata, ukanakha, koyiri taikamah sarantara kismawa, sasau uku alurawaita.
4: Koyiritat, awistirisma. Hilajaja, hukampi suma yatintaimuni, aymara aru. Mamahana yanaptapampi, ukat mamaha haneo yakit.
2: Ukat kuna waliraki, doctor koyiritakisti.
5: Wakisiwa kunatej mamahampeja, paniniwa ukampi cursos medicina ukat yatintapta.
4: Ukatsti kun hamasa uklurta?
5: Uthiwa yatikanya utanaka. Ukanja yatikapjiwa kunas yatitjama, tradicional uka. Aka urajpachana markana kata. Ukamarus ukaru kulirinakaja sarapji. Ukamaraki kitinakati yatikany utanakana yatintawayapta. Ukanakaj ukampirus wali hayawa amtanaka hikhatanyaja uthaski. Autoridades supanakaj parajtaña pawa, farmacinakaj amuya pjañapa, ukamaraki pueblos indígenas marcanakaj hani pachasi pjañapa, kumara hakañaj ma derecho ukamawa.
1: Ana ukamaraki, Lucía jupanakaja amokiwa kayinijama sarnakapji. Luciaja maoparua arjaye asjart asisjama.
4: Uka kuliritataja kusakiwa hani umayamsa amut ashati usutani uka.
2: Kisa, nayata kisa wali askirakiwa ukama apjaspatak pacha kulirinakaja. Kumara hakanyaja ma derecho ukama wasara kisa.
4: Mamita, Juanum pich ahuankamaja yanapt asma wal harakis maitam es aymara aru yatichtitasas. Kamisa sa uka kuliritataja, mama paru wali yake, ukamaraki awicha parusa. nanakaja kumarua wali ya kapsma hichaja hayiwa munta akaderuchus a la salud ukata
1: anaja celularapa apsusi yukatja juanarua hausi
3: mamita kamisaki
2: kolaña utata mistun haptua hisa kutitaniwa kunsa aymara ruta hisktaniwa

Allò que mata, que si està ben aquest prim de nou, ara que Carmen Cassina li ha puniu allà, tunca... Atanakam pitunka arum pacha hani ukma ki pana wa ki chobi akartuk era kinyane ukat khuti de sabado rua wasta tam pikutinta singanyane ukma thumana gas skin ham charma khapar khap khara ki msasina kunam tabine ke yuchukas pokasi kirak pana yarum antita ki suke gip kara ki ukat kha ke siman khuti semana kha feria dot khara ki ne jueves viernes samaratani ni ko na irna kamni kut khende han chen na ke khaksan hun yas irda kasip ko han na na ke te mayur samart ave kut khite anu ka sapuru na ke irna kap mana ke laiko mana ke dia tia sina ko dia tia ni ke kut khita ki u kanak u kan pers mana ke samart ap khata me ta kha jueves viernes utri sábado feriado kamara ke ga corpus christi u ka am tadra ki ni hanchir urueñan sasinai am asip khara ki du kamak kusisinya pada yit kim sunum pi yati khabira ke ut khawira chini ukatxa wawana ka samarat arakinia clases virtuales ukan ka sepke wi aqipa ukan kan ya aqipa ukan kan clases presenciales ukan kan waliki kuma khawaki chaba katuk tenyani hutiri sábado uruka mapraya